0: chiorata tutti i bubuc.
1: Chiorana?
0: Chiorana tutti i bubuc.
1: Chiacom mi te chi a te tu no te ia pupungi a nuono?
0: Vabbè.
1: Ja. Rera, qua te hai tiri a ura, ja? Te ora te ora mana me wa ka te te mo mo ta to no te ri raura te bo i o kia a to mana
0: pa
1: o ni o ki ka o mi no mi na nai mai te be te ta mai te ara o te me te ki te ri te ra te na ra ve a sina Aki aku mesti dia kau tahu minat dia tu aku kau tiada mungkin kita tato rancu dia papa. Aki aku mesti kau tahu dia orang kita tato air mai tanar tak yang ayah kau ya koru ya tato kato tu ayah. Tanar awak kau ceri tak kau minat tu punya tato kato tu. Terau. Aki aku mesti kau tahu aku arah aku tato dia papa. Terus dia tengah tak buka hari ni kerugian mer. Tanar tu dia tahu minat dia tu. Minat tu mai oleh tu koru. Tama ikut mereka tata tu racu tiar papan kata kata tu kiai, nara tato yang harawi mu, muka kata tu kan kita ikut mereka tato kah, kuma kuma tato itu ya papan ini, dia tu ajaro.
0: Jangan nara tato kata tu air tu di papan, dia tu ajaro deh, kau ni ya tato air tu di rau, tu di papan kita rau ni aku tak mesti kita itu tato kata tu. Eto tato urumi tuoi nunga te iratio, te e tikanga ki apiri tato urtu te, te pupungi no te aka arabe aga e tato te ini tato kuki are. Merunga mai kai tai, e tai watura no te plaf, kutu e kamono mene tato iratio, e aka pui to koto taimi irutu te tuata, e te kamono mai e maurua te iratio, e aka mete ki mai te tuoi koto kaha koto. Tato tamari ki me e tai wātu ki te omapu, e tai wātu ki tō tato arama pakari. Te naro tōtu ne iahu no i te aha arawe e tato. Iro tu i te ipopoki moro tōtu ne i te hui e tokoro. Te karanga ia e o te tekoro maoro no kuki aren. Tore re e mātu iho ne i tū mai ne i te ipopoki. Mana sih kaya orang tuh di buku? Kaya kita mesti kaya bu. Jauh di waktu ni aku kata tiada macam jauh. Jauh di arah tu ni bukan. Betul orang orang ni muak. Pemawai kami ini naik bayar tempat di buku. Kau ni yang maru itu lagi tu koru itu taruh tu kita buat korebat. Kau harap itu ni. Jemaat itu korone, tetapi aku ikut cara itu korone, aku ikut kerja kiri. Kerana aku, ya, aku rugi biar ini mesti tu, mesti tu, mesti tu perangkat. Aku kiri, aku titi cara, aku kiri ya, aku kiri ya, aku urut urut tu ni ya, aku tak mesti. Jemaat itu korone, nak aku tera bati itu korone. Tahu yang kau tu, mikaer, mikau tu, pas, mikau tu. Kalau tu jenis koro, jangan rupain.

0: Ultimate apa yang orang yang orang jadi cipul?
1: Bah, okay.
0: Ya, demi taruh air ini, ciri ini tata gaya ni apa yang nak itu nama mama guru tu ini urawa ya. Hari ini aku mau itu nama mama. Pai guru tu ini apa yang orang di tengah shopping yang. Perahatu taruh mangkau kata, akari merah di shopping ni lah. Kau itu nama mama ya tahu kah? Ini orang taruh tu tak tahu shopping ya. Akapura okay, itu tu atau kita aku ni tu nama
1: mama.
0: Eh, apa we? Tu dah berkenaan ni. Ya satu apa itu satu itu jero tu je. Tiada yang karu ini. Tiada yang karu yang. Aku luya tu kotu mama. Tu mana tu kotu mama? Angin beri apa? Tangan tahu atu we. Tu mitotan nanti angin beri aku mitotan. Tapi itu di sana tunggu-tunggulah ini orang ya, kayak orang baru yang ada. Evaru sama tu mama, papa, nona itu sini. Nona itu ni terpulang. Evaru sama tu mama, nona itu sini. Elar sama tu tahu ya, atur ya atu. Haru anu kau.
2: Another cool evening tonight with a low of 6. Tomorrow, lovely hot day. Northerlies developing in the morning. A high of 22 and a low of 11. Looking ahead to Thursday, a very warm day for autumn. Fine with northerlies, a high of 23.
3: Radio Hawke's Bay is a member of CAMA, the Community Access Media Alliance. Check out cama.nz. The website has heaps of resources and it looks great. Thanks to our friends at Netta Digital.
0: Seri nak kau yang matu ni kau itu tu shopping kau itu lah, punu batu lo tu spaghetti, punu mangai, punu dia mangai, esmeka parati nak pakai, pemain payuai ni, rapu apa, kabuci, beri orang apa, mikor itu tu atau kau yang kau, mau main kupu itu tu main di rumah. Tapi pakai dia je, tengok. Tinggal dia rumah air itu dia, dia kayu dia, pasti rumah mai dia papa ya. Itu dia itu atau kan, itu atau dia kau tahu ya. Kau vivi kau tahu tu mama papa itu makia, betul. Vivi itu kalau ibu itu cint, itu vivi kita tahu itu mak. Tuli lah, begini tu kau mak apa ni mak kau? Ya kau yang mesti berhati. Ya kita di tempat ini ibu mak apa ni mak dia? Meminta kita itu mama papa. Ia tak irispin atau tu? Tak perlu kau itu tak ikut ni ani tahu beraya. Tak tahu berada di kiri kua. Tak perlu itu bayar. Ya, bayman itu dia. Tatau kau itu baik, itu dia. Tunggu kau yang lama dia, kau itu kaki ya. Tunggu kau yang lama itu kaki ya, jadi. Tetumu kau yang kau ini, tetumu yang terlalu itu. Ya, vivi kau itu pelawa. Dia mama.

0: kelompok mau itu kelompok lah apa kau nak orang tu kaki kalau kau kiri dekori ni teman estamos rojo y le ajo y le paro todo un cajón con esta yo me atiende y yo te tu mamá y papá esta yo me pude a ti y te ajo no es todo como esta ajo y no hube turra y muy bien con ya me quiso que ve muy ya el que te sabe muy me dejaré con el marido muy ya pues ya que te voy a automáis de papá juez está automáis tomarlo está ya horror de este chavo ya más tato ya más mago que tuvo como ya te está bajo y ya más tuvo como está mal tu como esperaba todo está ok
1: amén
0: esperaba todo está ok me está por ahí que no me cae que malo y no está mal Unun suku aku, ya unun suku aku, begitu Olympics, the forest, dia orang itu pun, begitu aku rukul tahu, mama tahu, eh kau aku, begitu aku kalau aku ikhlas itu tua, dia, ya saya, ya saya itu, mama papa. Begore de dia begitu kau kada kau ino kau tiu kau kau mera kau ora ora kau ratu kau mau bagi kita dia kau ada kau iya kau yang kau teme kau te mama tu kau mau kau teme tak iya te mama tu kau mau kau teme tak iya ada bukanya ya tata tu kau mau iya tato kita mau eh tapi tu tu
1: amen ya
0: Ya tatu etatu tatu kubu kita mam. Itu tatu yang kerana Yesus hari mam hari mam ayo raiu. Marilah hotel sihat itu. Marilah hotel sihat itu. Tu tatu aku pun mana di hotel itu. Eh nanti itu tatu rumah ya tatu itu dia utak kain itu dia itu atau mam.
1: Amin.
0: Kau tu mahu tato program tipu pun roti, tato orang tu papa, itu mama. Bekerja dulu kau itu ilmu itu pun, cuma tu kita tu ni ramai tu pun, kira kita tu pun roti, tu way mana kira tu way yang luar tak nanti tu. Iti itu orang yang mau, ini ramai orang tu way mana. Mereka tu kau lagi tu kau tahu orang apa kali? Aku lagi yang di tempat itu tu. Kau ada kau di tu yang mana tu tu orang pun. Kau itu open kali tu di area. Jangan kau makan orang itu baik. Kau itu tu yang kau cik kau tempat itu tu. Bekerja, bepul tu kau tu. Kau itu tu pun. Kau itu tu pun. Wok kau itu tu pun. Pakau mila. Wok ini itu tu pun dia omeh tak ingat. Jadi aku mengambil mangsa sandwich. Jadi lah, itu awasup mengambil itu mangsa ketika tiko itu mangsa Indonesia. Jadi mangsa Indonesia, carrot itu orang kau itu carrot. Dia mangsa ini si taruh itu orang. Hai. Itu harus saya itu turut diorang itu tua macam tu kan? Bekerja orang kau ini sih kahiri itu tak bela. Tak bela itu.
1: Kong era wayu je time. Ano wak kan wak kau ini macam aja kau kau kan kakak jarak rumah kau itu tu macam kau.
0: Kita yo mangga dia tatu ya hut kita dulu yang mau pilih dia kau mangga elu tatu mang apa dia apa kok ya dia apa kok cibu bu elu tu itu orang tu dia kau tay sandwich orang mana kau tay sandwich elu tu lah dia elu itu tay sandwich orang mana kau tamu itu kau ini tu boleh mana kita pergi meja kerabat. Tak tahu betul.

0: Kurumya, betul betul. Kurir ni tahu tak ini kalau dia ada orang ni, tu tak tu, ayuh bulu cuci dia deh, dia remo vivi ya. Betul betul. Batu kau ini batu dia orang kini dia.
1: Ya.
0: Jadi batu itu kalau ni, tadi tak iwa kerawu itu tiba gua erma dia. Betul betul. Kini tu dia ini steam lah.
1: Ya.
2: Ari, it's a good.
0: Und dann, wir sagen,

0: a taia ke niu kiau. E re ana kiau ki te kanga ea, e tara ana kiau ki toko toko rua. Te koi te ia papa I toko roa e tara mai ni. E o tara mai ni, te paina po mana koro pa iako I jumanga iau. E re ua dia mana kou kia. E te ia pato maki ni. E re tau ki te kanga. A e paina po te iro te fritzi o kia. A na toko to mai ni ke pame. A re kiau I tutu atu na kariu ian. E tia kiau e... E koe tai rawa ki te tai rairea, tope o kei e te ia, ja, ere tō kua, o tope ia kua tīpupu ia tira tō ki te, e o ki te o tātou te konteino ki te kua, paumai ki runga te uo, te katao ni kui koe te kākai, te karanga ni urutu iaka, e, ai, kua te tutu nei, e, iaka, kia kore ua kare kainga ia tia pākau, ja, e tumo e mana kua ki te tai no kua kia, kākai rai te orang kua kai, te toiria, taru ki rutu I te fridge. Nah, ada tu kiri jam mana dia tu? Jadi breakfast juga tu kau tu kau dua. Tapi tanah ni orang nak kau tu apa lah? Mereka tayar, mari tu orang kata tu ekar lagi tayar. Emgar ada mereka kiri tu, mesti rokok ya. Ete salah tiar kiri kiri tu ada. Tatal tu hari tu wit pun kita kau tu dia umir. Nah, kau tu kita nak ya kau tu aman. Kita tu dia point up. Ah, itu yang rokok ya. Taira ya ku mau dia mau yo kairu ya kiri tu tak ku tahu dia ah teka iya tu amat sekarang ni tu bunga perlu ku itu ku itu pun nampu dia time tak ku kita biri nak itu mereka nak itu apa yo kiri apa buat rahsia ini tu mangga puru tu mangga luru tu tu mangga tu tu kiri tu kali kita ada macam tu puru ini lagi ah kata boleh dari terawu ku pergi tiri ya pun nampu dia time
1: Okay.
0: Terau, ada kau kimi terau mereka kopi te temu kau te te te pain apa temu kau ni kata nuo kau ni gigi te tato kau kopi.
1: Bueno,
0: tis. Eh, bukan motor tu yang tato kau tu di tengah tak orang mereka tu kau tu eh te prata eh itu kau tu awal dia tu dia tak mahu kira itu kau yang aku kau tapu kau te tanya aku taro kita kita itu ramai tapu kau kia frost mea protection aku te tanya pa. Pua kutu e rina ngaro ki tau ke ki te tau e te ata katupu mo iukia. Nā ia mātou I te teime, pe ariu ki te tia pupungi, ariu ki te ana te aishirunga I toko motoka, teima I ki nanai, nanai te frasa mea pakariwa ki nanai. Nā, tā ka mea ia iaga, ere tu te rāga tangai kari tāpukia, e ngā rau taro tai hua pāni e te frost.
1: Mita kura ronde e.
0: E roa kene te tuato I nolono kia ke temue ke arawe ke I aku iroto ki ti angai ukea. Te kite mairo grato irungo I te renui te tō maati te awa I te awa I te awa mea po roa. Umei rea ki aku e ata aku e parani neo a kite kite tō irira. Ia. So norungo I te taro kua kai ana rao I te taro e reno kua ki te airen te tiru kau ukea. Kwa te rea te mana kua irira. No, mana kua te ite a kite kite kite tatu. Tatu te mita ki tatu kua harawe. Ka akarakaro te akarakaro umare te tai awarong.
1: Ah,
0: okay.